0: 根据天空级雷恰党辽宁格拉泽雷恰宋哲党籍起地女籍扎马党宋哲祖康七天行主团籍人年有过北路苏哲党北民俗切空级年龄丁在写军营系送把谁辽宁党拿去撒恰年纪班军年龄二位丁在写起现在你在一年辽宁我持准备给一笔拿去从过满经济切断委员就从的党南张切断建筑起笔写过你为谁辽宁党拿去开立开辟土木孙家阿舅我持准备实行开立孙区以三永文所年龄写据更加加低撒恰年纪吞空三十党吞立两国写据人国女进入八十
1: ndaka leko ne ne chupasar. Jayao maangsay leray che le gu tsa nun rendar kaab nipi puu rangchao joong chen temdrop rendar nye du nye bari. Joong yong che sakho khaani yongi maangsay leray xiaab yu le du pa suam chu suu ni chi khaa sosor gengu la tato semki ta tapto ta wangchao sipar tato semki punjo xiaab yu dungki pungbor nzizo semki che rekho yela ye ne rekyo yikyo ta kubchuu xiebji sungzha chi namba juu nirmdo se hiu pati. Xinji pa deche yangzom chi jiakab chi cae yi ye ya rang sako chi chi chu ta sungzha se te nangdu pusam so su tang yu pi jiayao mangsay chi zanin nirmdo na chumzha yakbo tubju rewa yu chi sungba shi. Nirmdo se sir nirmdo ca chakbo yu patang. Nirmdo pa cui cae yi ye zong tuka nang reyu chi nirmdo juram likdrop si gupa mazi. Yoram yong je tu da dong xiaob yu khati je ne chola dona si gyu ju yubi. Che le shang chup si dang dap de khati ju o nyu ngu yubari. Naang chu chong chir je dap chou da wang chu si bu da dong remdor na xiong ki chow xiu ji. Da te nge si par da dong sim ki xie yin bi ngu ni remdor di naang xiu gi. Mek yang rey di san pa tang nyam nyo su to pa tang. Nga chu ngan chir jipo yubi che le jen juan ta di gu pa ma zi. Te we ji sam dang gansam yu gui la ngangye jang rinpo gui jie yu jisung bari. Loka chungche jie gengu tatong remdo na xiongki beman somi. Leray di na xiongni loo ji chansong. Tate jian remdo jue gengu la tatong sepi chile sangsi tewin toro tong toba sa jie yin jisung bari. Jiayao mangsay leray jie le gu zanun remdo na mangsay chapkong chu cae yin to xiu jie jiakab rinpo leray zanun remdo jie chie xin batang. Tātēn jī pēchōng rāngkhur jī dēmdōng rāmdōr chū nē mbōr dī tūng pī dāmtū pī būhū jī tsāp xū tī jitā chū pī dāmī tō hū nē chēnchū rū nye jū jāyōng jī tāpdōr nā xū jū yēn pārī.
0: Daga lī khūn nī nī tsū pī zir nī xie gōng lā sā chūng qī bēn zuā kāng rē gu sā pī rē nū qīng jī rēng bōr lē chū xū nī rē nū pē tē yā wī rē qī dāng mē tē rē nū jī xī yu. 西南对比比如可有其了地名扎托扎米西街经济芒片比如写一个对地西比人力写一个地位人力定型中目村归国党地位仓不写有八十大厅人不写及边村康农多人力耶路马拉宣过错八党马拉托尼别的耶托局比举任何为得地是新有八十 Tidang chepje, Benzo Kangnan Kuyo Chuchi Nyungzhe Mala Lesu Dungwa Tang. Zhang Yihye Yu Mala Rinpo Shidi, Nyuba Cha Changwe Lato Rinu Sola Dini, Zato Ge Rinu Shigyo Lesu Dungyo Bashi. Zhomu Jian Chu, Benzo Kangnan Jodo Chimbo Shungdo, Dada Zhichi Jela Dini Bede Yawa Tang, Shichwe Shichungdo Chisung Bashi. Zhomu Banzong Chi, Shide Nungge Rinu La Dini, De Tang Tang Lega Chowa,
1: 别路所需求更多年前俺的个一九九九这些新进入年底给人类的电力我就写当想问你我们也不写战斗接送八十下面拉萨就多多看起来用用就对抗组织来的接落你到你周六不去大话西北大国比利西国这次你也给你拉萨八八当然后就对抗组织天堂组织天堂阿里所来空间推门家长谁过去把马子 Namzhang Atren Seyoto Chu Te Samtui Changzai Mengi Nzukte Namzhang La Ti Ni Puyitsi Tadam Ta Laksa Sato Lore Todam Jien Cho Yeb Separ Tupi Chumre La Takar Separi Naangchu Chungche Che Chilo Nito Nye Jou Lu Nair Maso Pasong Chob Si Penzer Jiangkor Lobre Chabde Tong Hi Puy Sego Nidu Dachi Zonda Pabata Segu To Saji Tsungrab Londo Ta Na Maso Pasong Chob Si Puy Zodu Rikzan Chabtong Shaga yubi xibzi tawa chilin so gubri siyepa mazi. Nar maso paso jwab siyepi zodo chibra yikya ཁྱི དང ཉི བྱ ལ ཅང པ རེད ཉི དུ ལོ རོ ཟོང གི ཅི ལོ ཉི དང ཉི དོ ལུ དུན དུ ཅི ལེ དུན དུ ཚོ ཁ དང ལེ དུན དུ ཚོ ཐོ ལེ ཁོ རྒྱ དུ ཅུ རེ ཉི ཅི ལེ ནེ སུམ ཅ ཉི ཅི ཅི ཅི དུ ཅི ཡོད པ རེད ཆ ཡི དང མ ཅི དང སུམ ཅ ཉི ཅི ཅི དུ ཅི ཡོད པ རེད ས ཡོ ངུ སུ སི ཅི ལོ རེད དང ལེ ཡོང ཟོ ཅི ལེ ནེ ཡོད པ སོ ཁ དེ ཅི ཡོད པ དང ད ཐེན ཅི ལེ དུན དུ ཚོ ཐོ ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་
2: Tering ge doni.
3: Tering ge doni.
2: Kasang kyunbi chanting na tering shongwe sanju ni.
3: Mang ji do kor kesa na do du tse sun de ri hyo.
4: Jobo namba kunkan zong. Tende Beijing lungche nyinche le kun kange lungche je terik doni jepi lin zin no. Cho ten le zhu nang zhang la ten ni rong ku mong cho la baba tenpo yongwa sebi ko tam.
5: Lhasa zhongche jie san tu qi ting ten rup xin le tang zhong se yu kun pi ji ting zao yong er kun di dong yu ku ro.
4: Nye chi zhongche jie xe ta sum la ten ni kun pi ngu zin mo yi ten du dong yu ku so zha zhi hu yu. Jobo namba. Xiao la cho ten le zhu nang zhang la ten ni rong ku mong cho la baba tenpo yongwa sebi ko hyo ju yin. Nang loma tang, ngari saku cho chen zong, cho chen zong da, me te dekur je cho chu nipi mong zong lo zong ke, hyo ze tate hi ze te. Lo cha chen ne, budam nyam to, me to dekur je, xe pen ro lang dwi sa, le ka xin pa re. Denga kong, la pa ju ne, yong pa sao te, chen je cho bi ka sa, xin dwi na, sa ta riwi ga zong am, yong na, de le lang ta riwi sa cha, le ka, zo zi xe pa, ro gu ju ye. 大家中最老大谢言比错电来追南章了电影天津国子永巴电波罗巴马子大东前浪大都写脱去一把人若来准备总行一笔错进总得若苦节撒家切瓦当某一只君主者对接节律一把人若被马巴唐浪用所动机三年电影错电来追电某种银链到来与了国内动为当在下一个街的最低 蔡德姐姐修理协并着了娘子手蒙平顿给靠起了滚的护接动画档中国节目给这个去行家塞瓦的家境行着蒙错了撒家电容档当年是雷有雷的对比行着蒙错电位蒙话怕用足真的修理雷有爸爸喜欢马贼学过去比咱女就黑月没到电过去协并着了的错电领追及南章同年大略现在电话 ニュースリンクツバタン全文語ごちゃ伝じゃちょちょれぐとじえとんがじゃとんねせでじじしゅりしゃびんろらんにゃんぞみばねさねでげぞねとくんでとんびもんじなんじゃひれなんじゃろんりたまたろぞんけぷちねらんぞみんとくゆばりだちゃろぞんたんこんけぷてからにじれかせばらちゃごんがじゃろぎゅばたんめれだれちんらよんばご
5: 林玉德这种节能被看见拉整着去把总陪领节来找小叶德在提前年来没满足了让我们哭娘当当让我们做当马车先行空给那么长的林玉所中谈中心的来改这种些人才拉着了六七江对种西把西把来让把满足错我你来前林节有把当切记让我们做当当让我们做中心当所节就过去比拉这样西特别西游记送把当 满足地位忙完，南站的游击，南站领过满足矿，初期种地基里东边，扎托当扎西当，中错当的上的酒店，自己种这些年，有那当当面我呢，培养做这那些不了，各弄些把马些，参加地上当，他你是立马就被功课东桥内部西的，我住的上当，带着村里的厂，我呢他妈姐姐立马我来的药。 电当接机，喇叭军开满座机，电池特别，开背送中电梯下去，装错立给检查组把当提过厂的当地，年得了就通过别老路东区西把当，我年接拉家大理人，满座机我看看那铁个路呢，年接来个些车，年接给拉家这点，拉家将前电力下面。 抽签中配件等颁奖签证冲突期间当初书记的完整细节记录你当年是在主路抽签中给抽点领主间那张就是东区西北的全满我过车接动了怎么当当南站接张不当满我当车长马爱的三个街俺当不了明儿南站长马领过出年真正有把当论地呢长马领就这年最主最有南站的中国初街才能得给人着办你懂了怎他年时的离酒店不远各自他进行把当我把现呢文化过车什么懂了怎端接着一起送把的先给那把做光的先把电脑做电力主南站来电脑着客人满足了文化的电不远西北过的人
3: 每日通知个别坚持落胸党拉到西地每日卡个立即忙出街家家进度戏当先忙进度戏春兄跟度戏的舍度当你写作用了理论直播了趁了定把当对答车队趁了定把你对他约写队趁学吧感到谁觉趁了定把季节可有三步一准过

0: ལེགས ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད Po Amirji, Lise Nghe Tang Zesu Sijyu Chibra Hota Sete, Rangu Che Marain Tundrala Songjo Seji Yenhi Songpari. Ngari Sakur Geji Zong Chasa Lopchong Ke Loma Tenze Dijinji. Mekwe Ngachu Ndramdu Yubi, Nghe Kong Nambara Lopjo Xute, Chimbo Chaji, Mejela Pin Tukbi Mokhi Seji Yenhi Songpari. Nangchu Chongche Pamgu Zungwain Tapso Che Gyur Bui Rimba Nipi Dayepa Suna Ponsu Chi, Marin Tundra Yatun La Kupar Tung Su Koje, Chuhwa Mamang Jintai Jia Kapje, Jia Chem, Lagdar Tuncho Siti, Jidou Nyamnyo Taz Gaitang, Nyipju Nyamnyo, Lewan Jintai, Chinyam Suenyam Jieje, Tumon Duhi Saabdu Tangne, Jiayong Ji Marin Tundra La Bim Su Kho Tuyo, Mang Yindengjo Yanhi Songpari.
1: Daga Leukunni Nitsubisar, Shida Gubi Cienyi Kisoni, Tuyin Ni Suan Choju, Chonggui Liao Ning Jie Chi Chundu Manjo Nguchu Chumul Chondo Ke Dunba Shenyang Donggu Chubashi. Na Chun Zhenghe Di Limbe Senba Chiedu Zhenni Goyi Ningjie Yungwa Rishi Jiba Zodun Du Chixin. Santu Chichu Limbin Zhuli Dang Ngumi Hyugya Lachi Zangya. Pelu Suze Dang Pumi Sago Chie Dang Chungche Zhuge Xinzhu Tunze Suji Zhendun Zhungde Suidi Rangjungji Chidin Rini Dang Tunli Hyuyuni Ngumba Siyo Bashi. 那就中期村端区级当组库门区长选拔李清勇给多罗呢俺区域过粗鲁一笔跟地林北我车专门级列队地区地感觉身体团控级雷恰当辽宁个拉泽雷恰松着当时起地女子扎马当松着最康七点行着团级人力有过北路宿舍当北美所切控级年龄定在协军营系松把谁 辽宁党拿去撒恰年级班主年龄二位定在学期西西尼在一年辽宁我车专门给一笔拿去从高满经济七段文具从的党南昌七段建筑设备西古尼瓦谁辽宁党拿去开立开辟推磨孙家我就我车专门实行开立孙区域三永文所年龄学区建价价地撒恰年级推控三十党推理两国学区人国女进入八谁
0: Ndaka lakon e nechu pesar. Jiayang mangsay leray che le gu chan nun rendor kaab nipi pu rangchio yong chen temdrop rendor nye du nye wari. Yong yong che sakho khani yong e mangsay leray xiaab yu le du pa somchu su nyi chi kha sosor gengu la tato semki ta tapto tang wangchio sipar tato semki punjo xiaab yu dungki pungbor nzizo semki che rekho ye la ye ne rekyo yikyo ta Kupchuu xiepchi songcha chi namba juu nirimdo se yupari. Xinji pa deche yangzom chi jiakab chi tse ye ye ya rang sakho chi chi chuta songcha se te nangdu pusam so su tang yupi jiayaw mangsay chi zanin nirimdo na chumcha yakbo tupju rewa yu chi songpari. Nirimdo se sir nirimdo tsa chakbo yupatang nirimdo pa chui tse ye ye zong tuka nang nirimdo chi nirimdo juram likdrop si gupa mazi. Yoram yong chi chu tadong xiaabyu khati chi netso la donak si gyu ju yubi. Chile sang chubzi tang tabde khati chu nyu ngu yubari. Nangchu chongchir chi tabcho da wangchu sibi tadong nremdor na xiongki chow xiu chi. Tate ngay sibar tadong simki xia yinbi ngu ni nremdor di nang xiu gi. Mgyang rey di san batang, nyamnyo su to batang. Nga chu ngan chi jibu yubi chile chen juan tang di gui pa mazi. Tewe ji sam tang. Gansam yu gui la ngangye jang rinpo gui jie yu chi songpa ri. Loka chongche jie gengu tatong ramdo na xiongki biman somi. Lere ti na xiong ni lo ji chan song. Tate jie ramdo jue gengu la tatong si pi chile sangsi tewin toro tong toba sa ji yin chi songpa ri. Jiayao mangsay lere jie le gu zan nun ramdo na mangsay chapkong chu cai yin to xiu jie jiakab rinpi lere zan nun ramdo jie chie xin batang. Tātēn jī pēchōng rīmkūr jī dēmrōng rīmdōr chū nī mbōrd tūn pī dāmtū pī pū jī tsāp xū tī jitā chū pī dāmī tō hū nī zhēnzhū rū nī jū jāyōng jī tāpdōr nā xū jū yīn pārī.
1: Daga lī khūn nī nī tsū pī zir nī xie gōng lā sā chūng qī bēn zuay kāng rī gu sā pī

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང kongba nyongzo xie ne nomi dekho ke chachi le so tongzi yo pari.
1: Le yu de zhe zun jie nambi khen xie la zhen zhe chi ba zong pei ni jie le zhe xia ye de zhe chi qie ne le me mang zho la lam ngong ku nyam tang tang lam zho tang ma chi xin xin yo. Kong ki nam zhang de le yu so chong tan chung xie de le ga jie zang xie zhen ce la zhe le le chi jang de zang xie ba le ro ba mang zho zho ngen ni la jie len jie yo ba tang qie jie lam zho tang tang lam so chong xie tang so jie jiu gu qiu bi la zhe yang xi ta pa xie yu ji song ba tang. Manzo di wei mawa nam zhang na yu qi nam zhang lin guo ma zu kong cu qi zhong di ji li dun bie zha tuo dang zha qi dang zhong cu dang de chang de jiu di zi ji zhong zhe xin ni yu ne dang de mi ngo ni pei yun zu zhi na yu ba guo long xie ba ma si sa jia de rang dang ta ni si li me jiu bi gun ku dong qiu ni bu xi di wo zhu de chang dang dai xiao qin li de chang ngo ni la ma ji ji li me ngo lai di yu di dang qie ji la ba jun ke mang zu ji di zhi tu bi ke bei song zhong di di xia qi zhong zu li ge ji cha zu ba dang ti guo chang de dang di nian de ju tong guo bi lao lu dong qiu xie ba dang ngo ni ji la jia de ri xian mang zu ji ngo kan ka na ti ge lu ni nian ji le ga xie ji nian ji ge la qia zhe di la qian jiang qi di ni xie mi cho qie zong pei jie dang ban jiu qian zhe cong du ji ji dang zu shu ji de wa zhe xi ji jie lu ni dong ni xie zai zhu lu cho qie zong ge cho de lin zhu ji nang zhang ju ye dong qiu xie ba de qiu man ngo gu che jie dong la zong dang da nam zhang ji zhang bu da ma ngu dong qie chang ma ngai li sa ge ji an dang bu li yo mi ngai la nam zhang chang ma lin gu chu ni zhen zhen yu ba dang lun di na chang ma lin ju zhen ni ji zhu ji yo nam zhang de jiong gu chu ji cai ni de ge yin zuo ba ni dong la zong ta ni si de li ju ding bu yo ge zhi ta ji yin ba dang wo ba xian na ban pa gu che sam dong la zong dun jie ri ji song ba de singa na ba zo gong de xin ba de ne chu de li zu nam zhang lai de ne zuo ke ma zo la ban pa ra ding bu yo xi bi gu yin
2: me zhe tun ji gu bie jian qing luo xiong da la da xi de me re ka ge li ji mang zu ji jia ka jin du xi dang xie mang jin du xi chen xiong gen du xi ji sa du dang ni xie zuo yong la li dun zhe ba chen la din ba dang dun da che du chen la dun ba ni dun ta jue xie du chen xue ba gan da xie ju chen la din ba ji jie ko you san po yi zhong ge

Chobo namba, ta zangko re niyan liwo jo shibi loji niba deyina ziba danjan nobe yodongwi loji po nima shiba deyin. Loji de cek danyang zongki yang danjan nobe koran reyngo ta zide nyadajin nyanggo.

0: Sengkina Patsu Kunkam Sang, Nga Lichi Zochong Pahira Namjaya. Tata Lengje Ne Sengko Tsukpanda Na, Pyojo Longchay Nyamchay Le Kong Kangui Longchay Ta Pyojo Pimzu Kangui Nyamnya Xiebi Changbu Yang Xiebi Lengro Lichi Ri. Lichi Gomina Namba Tsu, Nao Chudungpa Zampa Tuandro La Papi Lengro Mianlan Xiawan Pumzo Ki Lichi Gopat Simbari. Terengi Lichi Na Namba Tsu, Nao Chudungpa Zampa Tuandro La Papi Lengro Mianlan Xiawan Pumzo Ki Lichi Jopat Simbari.
1: Pumgaru Pusho Kabdesa, Lekaza Jirbu Suifong Yin, Lekaza Norbe Dandor Ko Totop Tokpa Mibata, Shanaq Dorji Totop Mujaton Tokpa Mibata, Sheren Sekin Jaton, Hidab Tokpa Mibata, Jambi Yanki Hidabu Rixam Gobo, Namtudi Sonji Tonke, Namtudi, La Urji Pemi Ki Ponya Rixam Gobo, Namtudi Chemba Shenke, Lamari, Minkin Zosu Olima, Rikton Shenke, Lagiri, Mirik Zosu Odima, Davun Daga Hyonet, Lumarbo, Chemsa Tonglet, Lama Kaza Kendi, Nga Nga Vim Mubo Goshu, Pamin Damon Bebro, Tapa Dek, Godima, Zebdele, Mushu Kabdele, Khan Dongab Dek, Lurji, Dronan Doton, Niki, Hilabne Lapton,
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang ma noa xi gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui lingqin xuen tang.
2: Singinamba. Tereng pyo rangshon jo nyan hongu tsundi teni ji trebi sanji chubin zaji shudun hibi nandun chachan shudza. Lensin jime nala mutini di kuchin nandun siru. Xiala lugi siru.

0: Yana jongri go sota mi tondro bo, nge yana si di mi go nge pidu yana bo.
1: Kohon la senpa tene rungki sampa tondro lo pa pilingdo, mele xiawa mbunzo ki lisi chupa tiri. Lisi chukjei pa te, jimi lisi na mantai senjuri, ta indi lingdo lisi xiuchar.
2: Lintin zuchungwa, hiri nanja, zongjei dan zhisu, dawa tsirang, zhishu chinggui ki, tsiong pa cha, dayang.

Chobo namba, da zangko re niyan liwo jo shibi loji niba deyina jiba danjan nobo yodongwi loji bo nima shiba deyin. Loji de cek danyang zongki yang danjan nobo koran renga da jide nyadajin nyanggo.